Manahi ko alku dan saddais. Mana NRK radio appai. Doppe gavna sike den, ja manga era sadda. NRK radio appa skuldala sadda i lala godotnje buermosa heive. Ja doppe sa att njojko ärsis ärsai. Just det, nå härligat.

Manahi ko alku dan saddais. Mana NRK radio appai. Toppe gavna sike den. Ja manga era sadda. NRK radio appa skuldala sadda i dala godotnje buermosa heive. Ja doppe sa att njojko ashis ashai. Just det, nå härligt.